kasa mami ampara uminyera mimi wachia no pebi yonamu wakwaba na ya mafu ntia mawa kwa mriwa wasi na mechewa no pechia Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Shrabu shia penyo penyo kwa mfori Ye siria kole sinina Niko suntie jom Bi asanka bujob Atuwa miwama wadimu Unongo akrantie besa